0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

apa coba? Biasanya nih kalau Uca sendiri nih ya, suka pick up makanan or minuman lah. Karena biasanya yang pick up itu kan banyak gitu ya diskonnya nih. Biasanya gak sampai 10 ribu juga ada gitu ya, beli kopi aja atau makanan gitu. Nah tapi yang bikin kesel nih, makanannya aja dibawa 10 ribu gitu ya. Jadinya malah lebih dari 10 ribu gara-gara kita harus bayar parkir. Kayak yang, duh, kayak yang sayang banget gak sih? Itu yang bikin kesel ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga ada yang relate kayak Uca ya. Dan ini nih teman Pro 2, sekarang tuh masyarakat Kota Cirebon ini katanya bisa lebih gampang ngebedain ya juru parkir resmi atau bukannya. Jadi di sub Kota Cirebon itu ngingetin lewat Instagram resminya ya, ada beberapa ciri yang bisa kita cek sebelum bayar parkir nih. Dimana kalau juru parkir resmi itu menggunakan seragam dan rompi oranye atau orange ya, dengan logo di sub Kota Cirebon, logo Kota Cirebon plus ID, nama dan lokasi tugas. Kalau pakaiannya bebas atau seragamnya imitasi, nah itu perlu kamu waspadai ya teman Pro 2. Terus jangan lupa kamu lihat karcisnya, karena karcis resmi itu nyantumin logo pemerintah daerah dan informasi peraturan daerah Kota Cirebon nomor 1 tahun 2024, yaitu juki resmi yang punya surat tugas dari Dishub. Nah soal lokasi parkir resminya juga nih udah ditentukan ya teman Pro 2, ada 12 ruas jalan parkir zona dan 52 ruas jalan non zona di Kota Cirebon. Jadi mulai sekarang nih kamu jangan cuma fokus cari tempat parkir yang kosong ya. Kalau kamu berkunjung ke suatu tempat, pas bayar sempatin juga kamu kalau mau cek dulu nih ya, ada gak nih ID-nya, pakai seragam gak dia, karcisnya gimana nih, beneran gak gitu ya, dan lokasi parkirnya juga pastinya ya. Ya pokoknya kalau bisa lebih teliti kenapa harus kamu asal bayar parkir gitu ya. Karena parkir tertib, hati tenang, dompet juga tahu gitu ya uangnya kemana ya. Kita nggak di kita juga tahu gitu ya teman Pro 2 kalau resmi gitu nggak ditembak gitu ya. Asal ditembak aja tiba-tiba parkir bayar 10 ribu kah atau berapa kah, itu kayak sayang banget gak sih teman Pro 2?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ayo jalan, buru-buru nih.
4: Siap.
3: Stop. Putar balik.
4: Kenapa sih?
3: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
4: Ayolah, charger handphone doang.
3: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

biasanya kamu kalau ngelihat makanan viral gitu, itu liatnya kan dari sosial media ya, teman Pradua, entah dari Reels, TikTok atau YouTube ya. Tapi nih sebelum ada itu semua, ini tuh ada ya, ada namanya food vlogger juga. Bahkan nih sebelum kita lahir juga orang Indonesia katanya tuh udah punya kuliner yang eksis sampai sekarang ya, sebelum diviralin sama media-media sosial atau food vlogger gitu ya. Tetap gitu ada makanan yang udah eksis nih. Jadi ini dilansir dari situs resmi Kementerian Pariwisata, beberapa makanan tradisional Nusantara ternyata emang udah dikenal dari ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun lalu. Itu contohnya ada urap, teman Produa, di mana ini sayuran rebus dengan kelapa berbumbu. Ini udah tercatat ya dalam prasasti Lingga Sutan tahun 929 Masehi. Wow. Ini jadi kalau hari ini kita makan urap, bisa dibilang kita lagi nikmatin menu yang resepnya itu udah perjalanan sejarahnya lebih dari 1000 tahun ya. Ih, gila ya, keren banget sih nih. Ini juga ada lalapan ya, teman Pradua, yang ternyata emang udah tercatat nih dalam prasasti Jeru-Jeru tahun 930 Masehi. Terus juga ada dendeng nih yang jejaknya itu disebut dalam prasasti Taji tahun 901 Masehi, teman Pradua. Wow. Ini makanan 1000 tahun lalu loh ya, ini resepnya berarti nih ya. Dan ini gak cuman itu juga, teman Pradua, gak cuman makanan berat juga. Ada nih dodol, jadah, wajik, papeda, sampai pecel. Itu juga punya cerita yang panjang.

Panjang ya. Kalau pecel sendiri ini bahkan disebut udah dikenal sejak abad ke-9 dalam Kakawin Ramayana. Menarik banget sih ini, karena di zaman sekarang tuh kita sibuk cari makanan yang viral aja ya. Ternyata makanan yang udah viral sejak ratusan tahun lalu juga masih ada di sekitar kita. Uca sendiri juga masih siang Uca suka nih ya, kalau makanan yang udah tadi disebut ada lalapan sih. Kalau urap kurang begitu suka ya. Mungkin nanti bakal Uca coba lagi ya. Kayaknya nih ketika kita makin dewasa nih, kita akan suka lebih banyak berbagai macam makanannya yang bisa kita terima. Nanti kayaknya Uca mau coba lagi deh ya, makanan-makanan lainnya ya. Jadi teman Pro2, sebelum kamu bilang makanan tradisional itu kuno, coba kamu lihat lagi ya, bisa jadi yang kita anggap jadul ini justru kuliner yang itu tuh udah berhasil ngelewatin ujian di zamannya ya.

Zaman sekarang ya, teman Produa, apa sih yang gak serba cepet ya? Mau makan tinggal order, mau belanja tinggal check out, bahkan kita yang mau ngirim chat juga tinggal pencet tombol juga langsung kekirim ya, teman Produa. Tapi ini ternyata Gen Z katanya nih malah justru tertarik sama sesuatu yang mulai kebalikannya nih, yaitu chat yang sengaja dibuat lambat. Ada-ada aja emang Gen Z ya. Nah ini dilansir

CNBC Indonesia tuh ada aplikasi komunikasi itu yang namanya Career Pitch, dan juga ada Rus yang nawarin pengalaman berkirim pesan kayak zaman merpati pos. Jadi pas kita kirim pesan

terbang, terus ini nanti terbangnya menuju ke penerimanya. Nah ini kalau jaraknya deket mungkin cuma beberapa detik aja, tapi kalau beda benua bisa nunggu berjam-jam ya. Ini bahkan ada kemungkinan 0,2% si merpati itu nyasar dan pesannya gagal sampai. Wah, wow, menarik sekali ini ya. Ini kedengarannya sih ribet ya malah ya teman pradua, tapi justru itu yang bikin menarik nih. Dimana nanti kita nih sebagai pengguna bisa ngelihat peta perjalanan si merpati sambil nunggu pesan sampai ya. Dan ini ternyata juga yang suka bukan cuma 1-2 orang. Ada aplikasi serupa Rus, itu disebut sudah ngumpulin juga sekitar 300 ribu pengguna cuman dalam hitungan minggu. Kenapa gitu bisa gitu ya? Salah satunya emang karena sekarang orang tuh mulai capek sama budaya kok belum dibales sih gitu ya. Males gitu kita tuh nunggu dan harus fast respon ya teman pro 2, harus secepat mungkin kita balas pesan. Jadi emang di tengah dunia yang kita tuh serba cepat ini, mungkin ada sebagian anak muda yang justru pengen komunikasinya itu diperlambat sedikit ya teman pro 2. Ini kayaknya cocok buat kamu yang ini deh teman pro 2, yang kalau ngechat tuh lupa balas ya, balasnya dalam hati gitu ya. Kayaknya kamu harus memperlambat jawaban kamu, jangan di saat itu juga langsung lihat notif dari teman kamu ya teman pro 2. Ya emang kadang yang bikin chat berkesan itu bukan seberapa cepat nyampe ya, tapi seberapa serius kita nunggunya nih, terus seberapa excitednya kita ngejawabnya ya teman pro 2. So sepadanya masih terus sama kamu, tetap di sini 97,5 pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang

Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triestra terdekat. Hubungi nomor 0

0: bosan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Anna Kania dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Jumat 18 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 15 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Masyarakat dihimbau

0: untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan Anakania dari kantor BMKG

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

baru masuk ke lingkungan kerja nih, kerjaan baru gitu ya, terus mikir nih, kayaknya gue harus jaga image nih ya. Nah ini ternyata sekarang tuh ada istilahnya ya, yaitu quiet covering. Dimana quiet covering ini adalah kondisi pas seseorang tuh sengaja nyembunyiin sisi tertentu dari dirinya supaya nanti gak dapat penilaian atau stereotype dari lingkungan kerjanya ya. Dan ini bisa soal karakter pribadi, latar belakang, sampai memilih gak banyak cerita tentang kehidupan di luar kantor. Mungkin kayak jaim gitu ya, teman perdua. Dan ini tuh dari studi WhoX dan HiBob itu mencatat 97% karyawan pernah melakukan covering secara berkala ya. Ini alasannya tuh macam-macam nih ya, mulai dari pengen kelihatannya profesional, dapat penerimaan sosial, sampai juga ngehindarin diskriminasi. Bahkan ini katanya 58% responden dalam survei atensi itu mengaku pernah pura-pura memahami tugas walaupun sebenarnya itu masih bingung ya, dan enggak mau minta bantuan gitu. Masalahnya nih, kalau terlalu sering dilakukan teman produk, jaga image ini justru bisa bikin kita tuh capek sendiri. Dampaknya juga jadinya tuh bisa stres, terus produktivitas kita jadinya turun, kreativitas juga ya, turun juga ya, sampai keterlibatan di tempat kerjanya tuh jadinya gak maksimal. Dan jadi nih buat kamu, anak-anak muda, Gen Z, tekanan kerja ini kan juga datang ya dari perkembangan AI yang ada nih. Nah, dalam riset yang dikutip di laporan ini, 47% pekerja Gen Z dan milenial maksudnya ini ngaku katanya khawatir pekerjaannya tuh bisa tergantikan sama AI ternyata ya. Jadi emang beradaptasi di tempat kerja itu penting ya teman-teman, tapi bukan berarti

terus kehilangan diri sendiri, teman pradua. Gak harus jadi sempurna lah pokoknya ya teman pradua. Kita tahu lah kapan perlu beradaptasi seperti apa, kapan harus bertanya, dan yang pasti sih kita harus jadi diri kita sendiri aja ya teman pradua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81.

0: Yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
0: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
2: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Perikanan Nusantara atau PPN Kejawanan ini akan dikembangin ya jadi pelabuhan bertaraf internasional sekaligus ramah lingkungan. Groundbreaking pengembangannya itu dilakukannya hari Kamis 17 September ya, dengan investasi sekitar 459 miliar dan pembangunannya juga diperkirain ini berlangsungnya 2 tahun ya. Ini kalau udah selesai juga pelabuhan ini katanya ditargetin ya mampu nampung sampai 500 kapal dari sebelumnya itu cuman sekitar 241 kapal. Wow. Ini bukan cuman kapalnya aja yang nambah ya. Ini produk

seperti ikannya juga katanya diproyeksiin naiknya tuh cukup drastis dari 5.600 ton per tahunnya, nanti tuh ditargetin bisa sampai 32.000 ton. Wow, banyak banget itu ya. Dan ini katanya dampaknya buat masyarakat pastinya gak dikit ya, karena ini tuh katanya diperkirain bisa menyerap lebih dari 8.000 tenaga kerja. Nah, sementara pas ini tuh saat ini katanya tuh sekitar 2.900 orang tinggi bekerja di kawasan itu ya, Taman Pro 2. Dan fasilitasnya juga katanya nanti dibuatnya lebih modern maksudnya ya, mulai dari tambahan dermaganya, terus tempat pelelangan ikan dengan pengelolaan limbah, terus juga ada kawasan usaha perikanan sampai dermaga khusus kapal tradisional. Menariknya lagi, Taman Pro 2 ini katanya PPN Kejawanan nanti tuh diarahin jadi pusat bisnis hasil tangkapan ikan ya, sekaligus ekspor produk perikanan. Jadi ini bukan cuma dukung nelayannya aja ya Taman Pro 2, tapi ini berpotensi untuk ngangkat wisata bahari Cirebon sendiri, Taman Pro 2 ya. Nanti ini berarti Kejawanan sih bukan pelabuhannya aja yang diperbesar ya, tapi emang lagi disiapin ya, jadi ekosistem perikanan yang lebih modern pastinya ya. Semoga nanti berjalan lancar deh ya proyeknya, Taman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
3: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

they be like, oh, she's a whole different animal.

2025. Bahkan nih 2025 itu disebut sebagai tahun paling kering dalam 35 tahun terakhir ya, dengan hampir 2/3 daerah aliran sungai itu punya debit air di bawah normal. Nah, ini juga bukan cuman sungai yang bermasalah ya, gletser juga terus menyusut. Dan tahun 2025 kemarin ini jadi tahun keempat ya berturut-turut terjadinya penurunan massa gletser dalam skala besar. Terus ini dampaknya apa ya, teman Pradua? Jadi ini tuh kekurangan air itu bisa bikin berbagai aktivitas terganggu. Terus juga mencairnya gletser ini juga bisa ningkatin resiko banjir dalam jangka pendek dan ngancam ketersediaan air dalam jangka panjang ya. Yang gak kalah bikin ngeri juga nih, kaget juga nih, Asia dan Afrika itu menyumbang setidaknya separuh bencana terkait air di dunia, dan lebih dari 80% korban jiwa akibat bencana itu ya, teman Pradua. Makanya nih teman Pradua ya, WMO itu ngedorong negara-negara supaya nanti lebih siap ya, mulai dari berbagai datanya sampai memperkuat sistem peringatan dini bencana. Jadi jangan nunggu air susah dulu ya teman Pradua, baru kita peduli. Mulai dari hal simple aja, kita pakai air secukupnya aja ya, karena emang air kelihatannya tuh biasa aja ya, tapi ternyata punya peran besar banget buat kehidupan ini, teman Pradua. So, teman Pradua ucanya sampai sini dulu nemenin kamunya ya. Hari ini edisi Jumat 18 September 2026. Selanjutnya bakal ada santai siang pastinya ya, bakal nemenin kamu nih sama Neila. Nanti sampai jam 3 sore ya di santai siang. So teman Pradua, terima kasih banget hari ini buat kamu yang udah nemenin Uca ya. Tetap semangat hari ini kamu ya, semangat beraktivitasnya hari ini. Oke oke oke, biar semangat kamu harus stay terus makannya ya di sini ya, di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu. Ucanya pamit undur diri dulu, bye.

tahun 2002, laporan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO itu bilang sekitar 42% wilayah daratan dunia ini ngalamin kekurangan air ya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta

Waktunya Produa Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, selamat siang. Via undang kamu untuk bisa request lagu favorit sampai jam 12 siang ya. Kirim nama spasi lagu yang pengen kamu dengerin ke 0811 2020 937.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist ya. Buat edisi hari ini Jumat 18 September ya 2026, teman Pro 2 via mengundang kamu semuanya untuk bisa request lagu mancanegara, boleh juga request lagu Indonesia yang baru-baru ya. Di line WhatsApp kita boleh di 0811 20 20 937. Jangan lupa ketik nama ya, biasanya lupa, gak ada namanya, jadi bingung mau menyapa ya. Jadi jangan lupa ketik nama kamu, spasi, pengen dengerin lagunya siapa sampai nanti jam 12 siang ya teman Pro 2. Kenapa yang baru-baru? Karena biar bisa mengatrol posisi lagu-lagu baru yang lagi ada di chart mingguan kita ya. Yang barusan aja kamu dengerin ini adalah singlenya Nono yang masih rame ya Hong, teman Pro 2. Lagu ini ternyata ditulis sama Stephanie Putri, anaknya penyanyi legendaris Indonesia ya. Titi DJ, teman Pro 2. Dia di postingan Instagramnya itu harus meyakinkan para penulis lirik dari XTX Rising ya, buat memilih kosakata angkot. Emang angkot itu apa sih gitu loh? Karena kan ini di liriknya kan get on the angkot, masuk angkot gitu loh. Keren deh Stephanie Putri bisa melangkahkan kakinya ya, berkiprah go international seperti itu teman Pro 2. Lagu ini udah di request sama Rena ya di 08 11 20 20 937. Teman Pro 2, kita sapa yang udah gabungan selain Rena, ada tuh kan, lupa sama namanya nih ya, di 08 12 73 06 sekian sekian sekian. Ada yang pengen dengerin lagunya Dul Jelani, oke deh, nanti via pilihin ya, antara Kasih Udah Cinta atau kalau enggak yang sebenarnya selamanya ya. Kalau Kasih Udah Cinta itu dia featuring sama pacarnya sendiri ya, Tisa Biani. Nanti via cek dulu di Songbank ya. Terus ada Mines ya, pengen dengerin lagunya. Wah, yang ini mah belum masuk di Songbank kita. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi ya. Perasaan kemarin udah dikasih tahu belum masuk ke Songbank. Kamu boleh request lainnya lagi ya. Masih panjang perjalanan kita, sisa waktu ya mungkin 45 menit lagi aja di Pro 2 Hitlist ya. Via mau kenalin dulu nih lagu baru, termasuk lagu baru karena dia masih beberapa minggu ya ada di Indopass 20 Pro 2 Cirebon. Ini dia teman Pro 2, penyanyi yang ternyata ada di label penyanyi Afgan. Ini dia Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu terbaru dari Rich Brian ini ya, Tears ya. Dan tau gak kalau sekarang kan si Rich Brian ini terkenal ya sebagai rapper global gitu ya, setelah gabungan sama XTX Rising. Nah ternyata idola Rich Brian itu adalah rapper tahun 90-an ya, yaitu Iwake, teman Pro 2. Jadi menurut Rich Brian, Iwake itu adalah salah satu figur yang punya pengaruh dalam perjalanan hip hop tanah air gitu ya. Nah kalau ditanya soal musik rap Indonesia, Rich Brian ini langsung menyebut nama Iwake yang menurutnya punya karya menarik ya. Dan meskipun belum banyak dengerin musik rap Indonesia, dia bilang Iwake ini jadi salah satu sosok yang benar-benar dia perhatiin. Karena Iwake ini di mata Rich Brian itu adalah seorang legenda gitu ya. Nah tapi sayangnya dia belum dengerin semuanya, semua lagu Iwake maksudnya, cuma sebagian aja. Tapi tetap dia ngerasa musiknya Iwake itu punya sesuatu yang beda dan menarik buat didengarkan gitu ya. Bukan cuma musiknya aja, Rich Brian juga tertarik sama hal-hal yang dibicarakan sama Iwake lewat karya-karyanya. Dan dia juga menyoroti gimana Iwake itu banyak menyuarakan kehidupan anak muda dan gagasan tentang kebebasan pada masanya gitu ceritanya. Jadi biarpun dia ini sekarang udah sukses ya, go internasional, tapi dia itu tetap idolanya adalah dari dalam negeri, yaitu Iwake. Milenial siapa yang gak kenal sama ini ya, Iwake ya. Dulu belum ada Saikoji dan kawan-kawannya gitu kan. Duh, Iwake udah melanglang buana gitu ya. Paling inget sih ini ya, yang kemudian jadi soundtracknya film, mantan suaminya Sherina tuh kan dulu sempat main film apa gitu kan, yang anak muda-anak muda. Nah itu sempat di cover ulang jadi salah satu soundtracknya. Lupa deh, aduh nanti kita cari tahu ya. Baiklah, Fia mau puterin dulu satu lagu yang ternyata tadi gak ada namanya, adalah Zulfikri ya, yang pengen dengerin lagunya Dul Jelani katanya. Ini dia lagunya Dul yang upbeat banget buat nemenin kamu siang hari ini ada Sebenarnya Selamanya.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

dari Ariel Noah barengan sama Raisa ya, di bawah label Musika Studio. Satu lagu yang jadi original soundtrack dari film yang dibintangi sama Ariel Noah ya. Terus ada juga Niken Anjani, jadi Dylan si Arielnya ya. Udah pada nonton belum tahun Pro 2 ini? Sempat agak lama ya di bioskop kita ya, tapi sekarang udah bisa ditonton di aplikasi streaming online teman Pro 2. Kemarin via abis ngecek ya. Nanti deh coba kita tonton seperti apa penampilannya Ariel ya sebagai mahasiswa ITB. Ya kan, ini lagu tadi udah di request juga di 08 11 20 20 937 sama Fiska. Thank you Fiska, udah interaktif barengan sama Via di sini di Pro 2 Hitlist ya. Udah kirim-kirim WhatsAppnya di 08 11 20 20 937. Oke deh, kita sapa lagi selain Fiska, ada siapa lagi nih? Hai, selamat siang, aku Nona, pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang terbaru kak. Juicy Lucy yang paling baru, oh sebentar, dicek dulu di Songbank ya. Juicy Lucy yang baru masuk di kita lewat label Emotion Entertainment itu judulnya adalah Baik Hati. Oke deh, Nona nanti Via kasih buat kamu ya. Apakah kamu anggota terbarunya Nona? Mentang-mentang namanya sama ya, Nona. Thank you udah WhatsApp Via di sini. Terus ada juga Andrica. Andrica pengen dengerin lagunya Steve Lacy aja kak. Oke deh, nanti Via ambilin yang masih ada di chart mingguan kita ya. Ini deh langsung Via kasih buat kamu deh, gak usah berlama-lama lagi ya. Buat Andrica pengen dengerin lagunya Steve Lacy, ini dia teman Pro 2. Oh yeah.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist hari ini. Bentar lagi kita bakal ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang sampai nanti jam 3 sore bakal banyak bahas ekonomi digital, terus juga bahas informasi olahraga, dan yang pastinya juga dunia hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tawaran Prodo di tengah pesatnya perkembangan era digital ya, profesi di bidang kreatif semakin punya peluang yang menjanjikan gitu ya. Kehadiran media sosial, terus juga ada platform video, sampai kebutuhan konten digital, ini bikin kemampuan mengolah visual semakin banyak dibutuhkan sama berbagai industri. Dan dua profesi yang sering banget ada di balik produksi konten tersebut adalah desainer grafis dan editor video ya. Nah, biarpun sama-sama mengandalkan kreativitas, ternyata keduanya ini punya tugas dan fokus pekerjaan yang berbeda. Nah, profesional videographer Andika Kariman Zamin menjelaskan kalau perbedaan utama kedua profesi tersebut bisa dilihat dari bentuk karya yang dihasilkan ya. Kalau desainer grafis, jobdesknya bikin desain yang sifatnya statis ya, seperti contohnya desain poster, layout, dan brand identity. Nah, kalau misalnya video editor, jobdesknya ini bikin motion atau grafis yang bergerak dan juga menggabungkan footage-footage video menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, desainer grafis sendiri lebih banyak berkutat dengan visual yang bersifat statis ya. Mereka ini bikin berbagai kebutuhan komunikasi visual seperti poster, logo, ilustrasi, kemasan, infografis, sampai materi buat media sosial. Dan dalam pekerjaannya ya, desainer itu perlu memahami komposisi, tipografi, warna, bentuk, dan juga identitas visual biar hasil desain itu nggak cuma menarik, tapi juga mampu menyampaikan informasi secara jelas gitu ya. Sementara itu kalau editor video kerja dengan rangkaian gambar bergerak dan suara, materi yang diterima itu bisa berupa rekaman wawancara ya, dokumentasi kegiatan, iklan, film pendek, ataupun konten media sosial. Dan editor bertugas memilih bagian yang diperlukan, terus juga menyusun urutan gambar, ngatur tempo, nambahin suara atau musik, dan ngasih elemen visual tertentu sehingga sebuah rekaman itu bisa jadi satu cerita yang utuh gitu ya. Dan perbedaan lainnya kelihatan dari cara kedua profesi tersebut membangun perhatian audiens, dan desainer grafis itu harus bisa membuat sebuah visual mampu menarik perhatian dalam waktu singkat melalui tata letak dan elemen desain gitu. Kemudian editor video punya ruang yang lebih panjang gitu ya. Nah, itu buat membangun alur melalui perpindahan gambar, ritme, dialog, musik, efek suara, atau juga berbagai teknik penyuntingan lainnya ya. Jadi biarpun punya perbedaan nih, desainer grafis dan editor video itu sebenarnya saling melengkapi. Sebuah produksi video misalnya nih, butuh kemampuan desain gitu ya, buat bikin judul, grafis informasi, thumbnail, atau materi promosi. Dan sebaliknya, pemahaman mengenai prinsip desain juga bisa membantu editor ketika mengolah elemen visual dalam sebuah video. Dan pada akhirnya nih, perbedaan utama desainer grafis dan editor video terletak pada medium dan juga cara mereka menyampaikan pesan ya. Desainer grafis ini mengutamakan kekuatan visual statis, sedangkan editor video membangun pesan melalui perpaduan gambar gerak, terus juga suara dan alur. Dan dua-duanya ini punya ruang masing-masing dalam industri kreatif ya, dan bisa jadi pilihan profesi nih buat generasi muda yang pengen mengembangkan kemampuan kreatif di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

0: Pecat ya, kalau aku dipecat aku gak dapat gaji dong, terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya ya, malah kabur cemen.
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana,

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.

0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
2: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda.

kesehatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga nih teman Pradua. Petenis Indonesia Aldila Suciadi mulai nyiapin diri ya buat menuju Asian Games 2026 dengan fokus pada nomor ganda campuran ya, barengan sama Christopher Rungkat setelah terlebih dulu menjalani persaingan ya di Singapura. Jadi Aldila menjalani latihan di Jakarta sebelum ke Singapura ya di hari Sabtu besok pagi. Nah, terus turnamen yang digelar di Singapura

Ya. Jadi duet tersebut sebelumnya mencapai perempat final US Open 2026 sebelum langkah mereka dihentikan sama pasangan tuan rumah Ashlyn Kruger barengan sama Robin Montgomery, teman pro 2. Dan setelah menyelesaikan agenda di Singapura, Aldila bakal mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Asian Games di Jepang ya. Dan dia memastikan hanya akan tampil pada nomor ganda campuran dan kembali duet barengan sama Christopher Rungkat ya. Dan keputusan tersebut bikin persiapan Aldila menuju Asian Games bakal berfokus pada membangun kembali kekompakan barengan sama Christo yang juga merupakan pelatih Aldila saat ini. Jadi Aldila dan Christo berhasil meraih medali emas ya di Asian Games 2018, itu adalah di Palembang dan Jakarta. Mereka juga sebelumnya pernah meraih emas di acara SEA Games Filipina 2019. Terus 2021 mereka juga berhasil dapat emas ya di SEA Games Vietnam. Terus disusul tahun 2023 di SEA Games Kamboja. Kemudian kalau di tahun lalu 2025 mereka ini meraih medali perunggu, teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

temenin kamu siang hari ini ya, hari Jumat 18 September 2026. Udah makan siang belum, teman Pro 2? Nih biasanya ya, beres jam apa namanya? Baru beres makan siang maksudnya ya. Sekarang udah mulai ngantuk ya. Biasanya ini adalah jam-jam rawan buat pesen ini, apa namanya, ojol ya. Biasanya patungan sama teman-teman kantor. Beli kopi susu. Andalan ya sekarang ini kopi susu. Tapi ternyata biarpun apa namanya, ini bisa jadi mood booster kamu ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak teman produk ya. Jangan tiap hari loh ya. Nah, kita masih ngebahas tentang informasi dari dunia olahraga ya. Ini adalah tentang olahraga tagball ya. Dia juga baru tahu nih ada apa namanya, cabang olahraga tagball. Jadi ini adalah cabang olahraga baru yang menggabungkan unsur permainan sepak bola, terus tenis meja dan sepak takraw, di mana para pemainnya ini mengontrol bola menggunakan semua anggota tubuh kecuali tangan di atas meja khusus yang melengkung gitu ya. Dan ternyata olahraga ini diciptakan di Hungaria dari tahun 2012 udah ada ya, dan udah diatur secara internasional oleh FITEC, yaitu Federation Internationale de Tagball, seperti itu. Nah, kenapa membahas informasi olahraga yang satu ini? Karena atlet tagball putri Indonesia, yaitu Sumaya, berhasil melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, setelah melewati rangkaian pertandingan grup B yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, itu adalah di Nagoya. Dan hasil tersebut sekaligus membuka peluang buat Indonesia untuk bisa mencatat sejarah dengan meraih medali pertama dari cabang olahraga tagball di Asian Games, seperti itu. Nah, selanjutnya nih semuanya bakal ngadepin wakil India ya, atas nama Quimsy Joaquim Zouza, pada babak semifinal buat memperebutkan tiket ke final di hari Sabtu besok 19 September gitu ya. Dan menghadapi semifinal, Sumaya ini sadar kalau pertandingan yang bakal dijalannya itu nggak akan mudah, tapi dia tetap bertekad mengejar target medali emas sekaligus mencatatkan sejarah buat tagball Indonesia, seperti itu. Nah, Sumaya sendiri memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan wakil Kamboja ya pada babak repatch, terus dengan kemenangan 2 game langsung 12-8, 12-7. Dan sebelumnya Sumaya ini menjalani 3 pertandingan di fase grup B. Dia mengalami perjuangan dengan mengalahkan wakil Lebanon, yaitu atas nama Dandel Kamar, dengan skornya adalah 12-9, 12-11, seperti itu. Nah, di pertandingan kedua, Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar ya, Wai Kin Hin, telah kalah 10-12, 8-12. Sumaya kemudian bangkit ya pada pertandingan ketiga dengan mendudukkan wakil Kyrgyzstan Aidana Otorbeva dengan pertandingan 3 game ya, 6-12, 12-6 dan 12-6. Hasil tersebut itu tadi menempatkan Sumaya di peringkat kedua grup B, sehingga harus menjalani babak repatch ya. Dan di fase tersebut dia bakal tampil solid mengamankan kemenangan atas DY Komyun untuk memastikan tempat di semifinal, seperti itu. Nah, ini statement dari pelatihnya si Sumaya bilang ya, katanya nih Sumaya nunjukin kepercayaan diri dan perkembangan yang signifikan sepanjang persiapannya menuju Asian Games Aichi Nagoya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada waktu ke Jepang gitu ya, emang mau sengaja nyempetin nonton Asian Games, nah ini nih menarik nih, tagball gitu ya, seperti apa sih pertandingannya, kayak menarik buat diikuti ya. Jadi biar kita tuh nambah pengetahuan, oh ternyata ada ya cabang olahraga yang satu ini, seperti itu. Jadi mejanya tuh mirip tenis meja sih emang ya, tapi melengkung kayak jembatan gitu teman Prodo. Coba deh dicari, ini kayaknya seru untuk kita bisa nobar bareng ya. Dan nanti santai siangnya masih akan kembali lagi teman Pro 2 ya. Jangan pernah pindahin channel kamu dulu, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR, Priastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Priastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Priastra. BPR Priastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Priastra terdekat. Hubungi nomor 08.

0: sampahku tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tell Me It's Over by Avril Lavigne ya teman Pro 2. Belum over. Tersisa 1 jam lagi santai siangnya nemenin kamu Jumat-Jumat hari ini ya. Alhamdulillah TGIF ya. Thanks God it's Friday. Udah hari Jumat aja, besok libur, weekend buat yang libur. Kalau yang shifting ya udah semangat ya mencari cuan teman Pro 2. Kayak yang satu ini nih, artis Korea yang satu ini juga semangat cari cuan ya. Siapa dia? Nah ini dia, sebenarnya awalnya dia dikenal sebagai penyanyi ya. Salah satu anggota Girls Generation gitu ya, Lim Yuna. Tapi belakangan kita sering lihat dia main drakor ya. Dan dia ini dipastikan membintangi remake Korea serial Jepang ya, Unnatural. Dan kabar ini resmi dikonfirmasi sama tim produksi drama di apa namanya, dikutip dari Sumpi ya, untuk informasi hari ini per Jumat 18 September. Nah kalau misalnya teman Pro 2 tahu nih, Unnatural versinya Jepang itu dibintangi sama Satomi Ishihara. Bagus banget, bagus, seru-seru. Jadi apa ya ceritanya ya, bingung mengutarakan. Jadi ceritanya ada kayak tim forensik gitu loh ceritanya. Jadi kayak agak-agak thriller misteri gitu ya. Nah berarti mungkin nanti si Yuna bakal jadi ini ya, peran yang diperanin sama si Satomi Ishihara itu mungkin ya. Dan Unnatural versinya Korea Selatan ini adalah drama misteri medis produksi TVN ya, diadaptasi dari serial Jepang. Ternyata Unnatural itu pemenang penghargaan seperti itu. Dan drama ini nyeritain tentang ahli patologi forensik tuh kan, benar, yang berupaya mengungkapkan kebenaran di balik berbagai kasus kematian gak wajar. Jadi ceritanya seru banget deh, gak cuman kita diajak buat mencari atau memecahkan misteri gitu ya, tapi kita juga dapat insight-insight dari situ teman Pro 2. Nantinya Yuna bakal memerankan karakter, kalau versi Korea Selatannya adalah Song Do-un. Dia digambarin sebagai seorang ahli patologi forensik yang gigih dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti itu. Biarpun si Song Do-un ini kelihatan tenang, dingin gitu ya, tapi dia ternyata punya hati yang hangat dan rasa kasih sayang mendalam. Dalam melakukan otopsi, Song Do-un ini dikenal punya tatapan tajam dan ketelitian tinggi gitu ya. Jadi dia gak bakal melewatkan satupun petunjuk yang bisa membantu mengungkap penyebab kematian yang gak wajar seperti itu. Jadi selain menjalankan tugas secara profesional, Song Do-un ini tetap menghormati orang yang udah meninggal ya. Dan Song Do-un ini selalu punya tekad mengungkap kebenaran dalam setiap kasus yang ditanganinya seperti itu. Dan ini ada statement dari tim produksi ya, katanya energinya Lim Yuna yang hangat terus juga ceria bakal menciptakan sinergi dengan karakter Song Do-un itu sendiri ya. Nah kalau kemarin terakhir Via nonton Lim Yuna ini di film lagi di serial apa sih, lupa, yang dia jadi chef itu loh teman Pro 2. Yang bikin kita jadi pengen ngemil ini, Pajon, bener gak? Yang bawang goreng terus di apa namanya, dikasih tepung dikit, bawang goreng daun bawang ya, jadi kayak pancake gitu. Aduh enak deh, kemarin nyoba bikin sendiri emang enak sih, tapi nggak tahu aslinya rasanya gimana ya. Baiklah, serial ini nanti bakal ditayangin per 2027 ya. Jadi kita semua lagi nungguin nih penampilannya Lim Yuna.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Buat Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Sal Priadi ya. Ini judulnya adalah Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan kita masih membahas informasi dari dunia hiburan ya. Karena udah diputerin lagunya Sal ya, kita mau ngebahas kampung halamannya Sal Priadi. Jawa Timur ya. Ini dia teman Pro 2, informasinya dari Kementerian Kebudayaan ya, yang bakal ngebahas tentang penanganan masalah terkait penggunaan soundhark ya. Ini adalah sistem audio berukuran besar dengan suara yang kenceng banget sampai menimbulkan getaran di area di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang baca atau bilangnya sound horek, enggak. Bacanya sound horek, karena ini sebenarnya adalah bahasa Jawa gitu ya. Horek tuh horek maksudnya ya, jadi ikut horek. Horek tuh maksudnya bergetar semua yang ada di sekitar kita. Makanya namanya adalah sound horek, teman Pro 2. Nah, ini Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan bakal meninjau persoalan yang terjadi di Jawa Timur ini ya. Biarpun kejadiannya di Jawa Timur, tapi karena sekarang ada sosmed ya, kayaknya seliweran terus di timeline gitu ya. Jadi kemarin ini ada informasi sebuah tempat aktivitas yang melibatkan si sound horek ini yang memicu insiden yang menimbulkan korban jiwa seperti itu. Jadi Kementerian Kebudayaan ini mengamati cara-cara penyampaian ekspresi budaya dalam masyarakat gitu ya. Dan bakal dilihat gitu yang punya dampak untuk bisa dikembangkan yang mana, atau mungkin dampak yang ternyata negatif jadi harus segera dihilangkan begitu gitu ya. Nah, ini sebelumnya anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah buat melarang aktivitas yang melibatkan penggunaan sound horek ini yang menyusul insiden terkait penggunaan yang menimbulkan korban jiwa di Jawa Timur. Jadi sepanjang bulan kemarin ya, Agustus 2026, itu ada seenggaknya 3 orang meninggal dunia dalam insiden yang berkaitan sama sound horek di wilayah Jawa Timur ini, teman Pro 2. Nah, makanya nih pemerintah Provinsi Jawa Timur di sana ini mengevaluasi penerapan ketentuan mengenai penggunaan pengeras suara di wilayahnya gitu ya. Nah, terus juga ada statement nih dari Menteri Dalam Negeri kita Tito Karnavian yang menyampaikan bahwa pemerintah ini lagi mengkaji penyusunan regulasi mengenai pengoperasian sound horek ini, teman Pro 2. Seperti apa batasannya gitu ya. Terus desibel suaranya yang boleh itu sampai berapa gitu ya. Kalau ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan ya bakal dilarang. Jadi ini lagi dikaji ya. Dan kita sebagai warga Jawa Barat ya, mari berdoa biar gak ada apa ya, yang apa ya, misalnya ini adalah sebenarnya produk kebudayaan ya, tapi kalau misalnya merugikan masyarakat ya, kan kejadiannya sampai banyak yang ngungsi karena gak bisa tidur gitu kan. Semoga gak nyampe sini ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai Siang Pro 2 FM.

Satu lagu Recycle ya. Ini adalah lagu aslinya Bob Marley, tapi dibawain ulang sama Maroon 5 ya, Three Little Birds, teman Pro 2. Dan masih membahas informasi seputar dunia hiburan ya. Nah, ini mau bahas film, teman Pro 2. Katanya Netflix lagi nyiapin film terbarunya Narnia ya. Judulnya adalah Narnia The Magician's Nephew. Ini bakal disutradarai sama si Greta Gerwig ya. Dan ini adalah diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan bakal nyeritain tentang asal-usul dunia Narnia gitu ya. Dan Narnia The Magician's Nephew ini bakal jadi adaptasi pertama dari novelnya Lewis dengan judul yang sama. Dan Greta tuh bertindak sebagai sutradara ya, sekaligus juga penulis buat film tersebut. Ini informasinya langsung dikutip dari Tudum by Netflix hari Jumat ini tadi, 18 September 2026. Dan rencananya film ini bakal dirilis di IMAX ya, dan juga bioskop secara global per 12 Februari 2027. Jadi tahun depan nih, teman Pro 2. Dan pemutaran previewnya itu bakal khusus di IMAX tanggal 10 Februari seperti itu. Sebelum nantinya film ini bakal tersedia di aplikasi Netflix di 2 April 2027. Jadi cuman jeda beberapa bulan aja ya, 2 bulan aja. Kalau misalnya ketinggalan di bioskop bisa nonton nanti di Netflix ya. Dan perilisan film ini diharapkan bisa menghadirkan pengalaman sinematik gitu yang punya skala besar ya, buat kamu-kamu semuanya nih penggemar cerita Narnia dari berbagai generasi. Dan dunia Narnia itu kan emang udah dikenal luas ya melalui karya-karyanya Lewis yang jadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun. Pia ingat banget dulu ini pertama kali dirilis adalah pas SMP atau SMA gitu ya. Berarti ini filmnya milenial sebenarnya ya, masa remajanya milenial nih teman Pro 2. Jadi harus nonton nanti ya. Terus kalau misalnya kita sorotin dari namanya si Greta sendirinya sebagai penggemar film, kayak agak wow, Greta Gerwig ngerjain film fantasi gitu ya, fiksi ilmiah gitu ya teman Pro 2. Padahal yang kita tahu Greta ini hobi banget bikin film yang dialognya tuh bikin kita mikir gitu ya. Kalau teman Pro 2 nonton film Lady Bird, nonton film Little Women tahun 2019 dibintangi sama Saoirse Ronan, itu filmnya bikin mikir ya. Dialognya panjang banget ya. Terus yang paling baru dia ini tahun 2023 ngerjain film Barbie. Siapa yang ketiduran waktu nonton Barbie? Saya. Karena emang dialognya panjang banget ya, terus durasinya kan juga lama banget ya. Dan itu Barbie-nya bukan film anak-anak ya, film dewasa. Nah makanya nih, gimana nih seorang Greta Gerwig yang biasanya ngerjain film full sama dialog-dialog berat gitu ya, terus dia ngerjain Narnia, film yang petualangan gitu ya. Jadi penasaran, kita tungguin ya nanti awal tahun 2027 nih teman Pro 2.

Sekarang jam 3 sore ya teman Prodo, itu artinya Fia harus segera undur diri dari Rong dengan kamu semuanya. Thank you banget udah barengan sama Fia selama 4 jam terakhir ini. Tadi udah request ya di Prodo Hitlist, terus lanjut bagi-bagi informasi di Santai Siang. Bentar lagi bakal ada duo Adit dan Gina nemenin kamu di Cheers Up sampai nanti jam 7 malam ya. Kita ketemu lagi besok, dan jangan lupa besok adalah waktunya kamu dengerin chart mingguan kita ya. Jam 2 Mei dengan jam 3 sore bakal ada Gina di tanggal lagu Indonesia. Terus nanti jam 3 sampai dengan jam 4 ya, tiap hari Sabtu barengan sama Via di International Top 20. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kamu hari ini teman Pro 2.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: 107,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Hello, good afternoon everybody.
0: Yes, jumpa lagi dengan Adit dan Gina
1: di Cheers Up.
0: Jumat sore menuju weekend.
1: Iya. Wah, bener, seru banget ya, kan? Biasanya kalau Jumat sore aku alone.
0: Dan sekarang kan together.
1: Iya. together.
0: Together with me. Okay. Kedua. Ada informasi seputar Ciayu Majah Kuning hari ini dan juga kabar terbaru terupdate teranyar ya, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Ari alias Paul Arok ya. Kalau sekarang Temam Pro 2 tunggu apa lagi? Kamu udah update belum kalau nama Nyuman Paul tuh udah ganti dengan Paul Arok? Jadi kalau nanti kamu mau request, bilangnya mau lagunya Paul Arok ya gitu. Informasi terupdate kali ini Temam Pro 2 datang dari Jalan Raya Setianegara Kuningan, di mana ada truk yang kok truk sih, mobil damkar Temam Pro 2 yang terguling. Wah wah wah, biasanya damkar ini menolong ya, membantu menolong saat ada kebakaran dan juga ada kecelakaan, tapi dilalanya ya ini kejadian tidak beruntung ya dialami oleh mobil damkar di Kuningan hari Rabu kemarin nih Temam Pro 2. Jadi ada satu unit mobil pemadam kebakaran terguling di tepi jalan wilayah Desa Setianegara Kecamatan Cilimus. Informasi sementara menyebut bahwa insiden ini terjadi ketika kendaraan damkar akan menuju lokasi untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNGC. Namun kendaraan yang mengalami kecelakaan ini dipastikan bukan bagian dari armada UPT Damkar Kabupaten Kuningan nih Temam Pro 2 ya. Pihak dari damkar juga pihak Damkar Kuningan juga ini belum mengetahui secara pasti identitas kendaraan atau penyebab kecelakaan tersebut, dan personel dan armada Damkar Kuningan ini katanya dalam kondisi baik. Semoga sih siapapun yang ada di dalamnya dari unit manapun tidak ada korban ya, semuanya sehat dan selamat.
1: Nasi jamblang.
2: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sekar jamblang masakan Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung, berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekadar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

buat kamu yang tinggal di wilayah Sumber, pernah gak 2 malam ini denger suara pesawat malam-malam ya, sekitar 19.30 lebihan lah ya. Itu kayak deket banget di atas atap rumah kita banget gitu ya. Kalau Gina sih sebagai orang Sumber ngerasa itu pesawat kenapa deket banget kayak ada di depan rumah gitu. Nah, banyak kabar yang berseliweran katanya ada pesawat jatuh di Bode, bilangnya kayak gitu. Tapi ternyata Tomang Pro 2 itu tidak benar alias hoax ya. Jadi ada 2 foto nih yang diunggah di Facebook. Yang unggahan pertama dengan tampilan foto pesawat berkelir biru yang kandas di areal pesawahan. Terus yang keduanya itu terbakar ya si fotonya itu, dan di sekitarnya udah ada mobil damkar. Ternyata tidak ada ya informasi itu, Tomang Pro 2. Tidak ada pesawat komersial yang terbang di wilayah udara Cirebon dan sekitarnya. Karena ini pesawatnya bentukannya besar ya, Tomang Pro 2. Satu-satunya pesawat yang melintasi ruang udara Cirebon adalah Lockheed Martin C-130J Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah, katanya ya, pesawat ini terbang dengan barometric altitude 625 feet atau sekitar 129 meter dari permukaan tanah dengan ground speed 212 kts. Jadi emang deket gitu, maksudnya gak terlalu tinggi terbangnya. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau informasi pesawat jatuh di Bode Plumbon ini adalah hoax ya, Tamam Pro 2. Terus juga diperkuat juga dengan informasi dari Cirebon Cyber Hoax dan Diskominfo yang bilang kalau info soal pesawat jatuh di Bode itu adalah palsu alias berita bohong. Terus kemarin juga emang sempat tuh Tomang Pro 2 repot lagi, rame ya di status WhatsApp, di thread juga pada bilang kok ada suara pesawat udah 2 malam kayak gini. Nah, ada penjelasan juga nih dari BPBD, katanya itu pesawat latihan ya, Tomang Pro 2 TNI AU yang mau terbang kemana tuh, ke Penggung apa kalau gak salah gitu deh, Tomang Pro 2. Jadi gak ada ya. Semua sehat selamat insya Allah ya, Tomang Pro 2. Tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, aman terkendali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come the roses.

0: memang panas sepanas-panasnya panas. Sedih, lebay. Tapi emang panas banget gak sih ya? Kita tuh kayak pengen lebih pilih untuk gak keluar rumah deh kalau bisa. Kalau gak mesti cari uang ya, gak mesti sekolah, gak mesti ketemu orang sih. Kayaknya better kalau misalnya kita lebih pilih ya di rumah aja gitu. Kalau di rumah kan setidaknya adem gitu ya, teduh ya teman Pro 2. Nah bukan cuma orang Cirebon aja nih yang ngerasa suhu belakangan ini terik sekali ya, tapi juga warga Majalengka katanya ya. Katanya mereka merasa matahari ataupun suhu Majalengka itu membakar kulit di luar ruangan gitu teman Pro 2. Dan memang kalau kita ngelihat suhu rata-rata ya di Majalengka itu sekitar 37 derajat Celcius. Panas ya, Bo. Nah, suhu panas ini disertai anginnya yang cukup kencang yang terkadang mematahkan dahan dan ranting pohon. Wah, apalagi debunya ya, bikin jemuran jadi kotor. Aduh, benar-benar nih. Jadi banyak warga yang memilih untuk tidak keluar rumah untuk menghindari suhu panas serta debu. Nah, katanya nih teman Pro 2, meskipun banyak dikeluhkan warga ya, tapi suhu panas ini disyukuri oleh tukang servis AC di sana. Kenapa? Karena katanya beberapa bulan terakhir ini para tukang servis AC di Majalengka itu kebanjiran orderan ya teman Pro 2. Ada yang pasang AC baru, ada yang bersihin AC, pokoknya bisa sibuk banget gitu. Ini ada salah seorang tukang servis AC yang mengaku kebanjiran orderan ya, sibuk belakangan ini. Kadang katanya dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam karena banyaknya pesanan ini buat benerin AC atau masang AC baru. Jadi berkah juga ya buat sebagian orang ya teman Pro 2. Jadi kalau mengutip ya pernyataan BMKG Jawa Barat pada 18 September, adanya gelombang atmosfer Kelvin katanya nih di wilayah Jawa Barat, tapi secara spesial tutupan awan mengindikasikan belum masuk ke wilayah Jawa Barat sehingga perlu dipantau nih dampaknya terhadap penambahan tutupan awan di wilayah Jawa Barat. Kemarin juga ya ada yang bilang kalau udah mulai hujan gerimis tahu. Oh tadi siang ya, kita sebelum berangkat ada yang bilang tadi malam tapi hujan loh sebentar gerimis. Kamu ngerasa itu juga atau enggak teman Pro 2? Ayo lo, semoga sih hujannya agak dikenyangin dikit ya Allah, supaya agak adem gitu ya cuacanya ya. Kita tunggu aja, semoga dalam waktu dekat ini kita bisa menghirup aroma pecicor. Aroma apa? Tanah basah lagi ya teman Pro 2 setelah sekian lama gersang sekali.
1: Berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita?
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

107,5 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar bahagia ya. Ini dari Kabupaten Majalengka, teman Pro 2. Penantian panjang warga Desa Putri Dalem dan Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, untuk punya jembatan sebagai akses penghubung kedua desa ini akhirnya terwujud, teman Pro 2. Sebelumnya mereka hanya mengandalkan rakit yang saat musim penghujan terkadang tidak bisa berlayar ya, teman Pro 2. Dan saat ini warga nggak perlu lagi naik rakit bayar 2.000. Dan warga Jati 7 bakal punya jembatan sepanjang 108 meter. Ini Kodim 0617 Majalengka mulai membangun jembatan perintis Garuda sepanjang 108 meter yang membentang di atas sungai Cimanuk, teman Pro 2. Jembatan ini diharapkan memangkas jarak dan memudahkan aktivitas warga dari kedua desa yang selama ini mengandalkan jembatan bambu ya di saat musim kemarau dan perahu rakit di saat musim penghujan. Dengan jasa perlintasan sebesar Rp2.000 sekali melintas, teman Pro 2. Pembangunan ini juga secara simbolis dimulai lewat peletakan batu pertama dan juga pemotongan tumpeng oleh Bupati Majalengka. Bapak Eman Suherman juga bersama Dandim 0617 Majalengka Letkol Infanteri Rendra Dwi Jayanto di Blok Kaputren, Desa Putri Dalem pada hari ini ya, teman Pro 2, Jumat 18 September. Nah, semoga cepat selesai ya, teman Pro 2. Semoga cepat beres, cepat jadi, cepat diresmikan biar tadi bisa memangkas jarak, waktu, terutama sih udah nggak bayar 2.000 lagi ya, teman Pro 2. Kemudahan akses ya di dua desa ini biar makin mudah segala-galanya. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari kabar cirebon.com dan kamu masih di sini di Cheers Up, Cirebon's Update.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital.

0: Balik lagi di Cheers Up.
1: Kok lemas?
0: Balik lagi di Cheers Up.
1: Nah gitu dong.
0: Cheers Up deh. Ada ini Gina.
1: Apa tuh?
0: Kabar dari Palang Merah Indonesia atau PMI ya, yang gelar gebyar donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PMI.
1: Loh, umurnya sama kita.
0: Ya kan pada berdirinya setelah kemerdekaan.
1: Oh iya benar juga ya.
0: Pada 17 September kemarin ya, hari Kamis. Kegiatan ini berlangsung di gedung PMI Kota Cirebon,
1: iya,
0: di Jalan Sudarsono ya. Dan target

0: terkumpul sebanyak 810 kantong. Dari dalam kegiatan ini berharap tadi mencapai 810 kantong. Jadi dari 81 dari maksudnya dari ulang tahun ke-81
1: dapatnya
0: 810 targetnya.
1: Sebenarnya katanya yang daftarnya 1200.
0: Ya, karena kan kalau yang daftar sih boleh daftar, cuma kan nanti kan dicek lagi.
1: Benar. HB-nya apanya ya.
0: Apa segala macam kalau lagi tinggi atau lagi sakit kan enggak boleh ya.
1: Iya benar. Terus kalau apa tuh darahnya mengapung apa enggak boleh juga kan harus
0: tenggelam
1: dia. Enggak yang itu tot gitu.
0: Di apa?
1: Dicetik dulu gitu loh. Apa sih?
0: Diambil
1: sampelnya.
0: Iya, kalau ngapung enggak boleh gitu.
1: Iya, kalau enggak salah tuh ya kalau mengapung tuh enggak boleh. Iya.
0: Sampai nanti puncaknya tanggal 29 September ya, atau di akhir bulan. Itu tadi targetnya terkumpul 810.
1: Oh gitu, jadi tiap hari boleh dong datang.
0: Tiap hari boleh, sekarang lagi buka ya dalam apa? Dalam rangkaian ulang tahun mereka.
1: Oh iya, mau ah ke sana ah.
0: Boleh.
1: Kapan ya tapi ya? Besok kali ya.
0: Ini.
1: Apa sekarang aja?
0: Tapi menurut kamu gimana, Gin?
1: Apa?
0: Bagus berarti ya masyarakat Cirebon ini
1: antusias. Iya.
0: Apa namanya? Punya sisi empati yang luar biasa.
1: Betul,
0: kemanusiaan ya.
1: Betul, kemarin juga kan rombongan dari kantor dari sini itu pada kesana, pada donor darah.
0: Oh, iya. Wow. Dari kantor ada yang ditolak nggak?
1: Nggak tahu ya, karena aku nggak dateng sih.
0: Semoga tercapai bahkan bisa melebihi ya gini ya, karena memang ini urusannya sama kebaikan.
1: Betul.
0: Kebaikan.
1: Kan ada biasanya kalau ada acara donor itu temanya satu tetes darah,
0: ya,
1: 1000 kebaikan.
0: Wow, mantap ya, gitu ya. Teman pro 2. Ini juga jadi informasi terakhir yang bisa kita kasih di Cheers Up hari ini ya, teman pro 2.
1: Betul sekali. Terima kasih banyak buat kamu udah dengerin Cheers Up.
0: Ya.
1: Semoga hari kamu makin up.
0: Yoi, kalau gitu Aditnya pamit.
1: Ini juga ya. Abis ini ada MLC nggak?
0: Abis ini ada Music Live Chat.
1: Ada siapa ya tuh?
0: Hari ini di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, kita bakal ngobrol sama masih kita.
1: Hah? Masih kita namanya?
0: Iya, kirain kita yang masih juga ngobrol.
1: Masih kita? Hah? Kita lagi maksudnya? Enggak.
0: Iya, namanya nama grupnya Masih Kita.
1: Oke, baiklah kalau begitu teman Pro 2, kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
0: Bye, sehat-sehat ya semua.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

MLC Music Live Chat yang terima kasih ditemani sama Editama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa, bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan.
0: Duo.
2: Ya,
0: mungkin boleh kenalan dulu nih ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke, ya. Halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
2: Semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita gitu ya.
1: Hebat banget, Kak.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ. Iya.

0: kita juga kebetulan sempat nih kak ikut bintang radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
1: Wow, oke.
0: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
0: Iya, produser.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
1: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu
0: iya.
1: kan.
0: Iya, benar
1: nah, banget. Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
1: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
2: yeah. Nah, ada kita berdua itu kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI. Kita sempat duet tuh kak. Nah, akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini. Udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
1: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
1: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
1: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak, kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah, kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya kak.
0: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi di awal.
1: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
0: IBCF kak.
1: BICF ya. BCF ya.
0: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
1: Okay.
0: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
0: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
0: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu kak.
1: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
0: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
0: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
0: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan

0: cepati, teriaknya cepati.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, nggak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, ya ya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, Lois, boleh, Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu? Ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. Kan.
1: Iya, iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak.
2: Tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih sepil. Nah, aduh.
0: Benar. Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon banget.
0: Cerita yang
2: gamon.
0: Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: Oh I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Ya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen tuh perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya. Mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin

0: ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir, kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak okay. Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau yeah. Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh pisah, tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, habis ini. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya. Kamu dan Jam Tangan ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: jam tangan dari masih kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari masih kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
1: kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya. Emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari

0: dengerin Raisa.
1: Raisa.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
1: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Fatih sendiri, lo dengerin siapa Fatih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
2: Pop ya, pop biasa kak.
1: Atau
2: ya.
1: lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh genre lain nih.
1: Diem-diem gitu kan?
2: Dalam biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa
1: ya?
2: Aja lah.
1: Benar-benar.
2: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya yes, sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
0: Oke, siap.
1: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, itu juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
0: Patih dulu kali ya.
1: Aduh lempar-lempar gimana?
0: Patih ya. Dulu.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya kak, sebagai musisi dari masih kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
0: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih, Kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul. Kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik ya.
2: Pernah
1: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Lois ada nih katanya, gimana tuh Lois?
0: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
0: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih gak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure
1: gitu sih kak.
0: Bener. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kan, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Lagunya siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
0: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
2: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh. Pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
2: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif.
2: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener-bener.
2: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Lois sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
0: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
0: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
0: Iya.
1: Oke, alright. Wow.
0: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
0: Iya, mantap banget. Aku
1: suka
0: banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
0: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
0: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza, gitu kan. Sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih? Paling difavoritin siapa?
0: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
1: Semuanya gokil, punya hati
0: tempatnya
1: masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong Patih, gitu dong. Teriak aja. Iya.
1: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop.
0: Ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
1: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu, artis-artis itu. Banyak, dan sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga, mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.

0: benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, masih on progress.
0: Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada Kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Karena kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: kita
0: di situ.
1: Kita dibuat MV-nya.
2: Alright. Maaf Kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek
2: Untuk
0: di
2: untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Pati.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya masih kita enak

0: bisa ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 18 September 2026. Seperti biasa, Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Dan ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu, teman Pro 2. Seperti lagu yang satu ini, teman Pro 2. Ini punya dari seorang penyanyi bernama Tame Impala, teman Pro 2, dengan Dracula.

Pro 2. Masih ingat gak sih teman Pro 2 film Merah Putih One for All teman Pro 2 ini bikin gebrakan baru teman Pro 2 ya. Setelah kemarin animasinya menuai perhatian netizen ya Indonesia, ini film Merah Putih One for All ini sekarang dikabarkan bakal dibuat dalam format live action sama Pro 2 ya. Rencana ini tuh disampaikan langsung sama produser sekaligus sutradaranya Andy Arto di video yang diupload di Instagram @iswara.joke ya. Sebelumnya versi animasi Merah Putih One for All ini resmi tayang di bioskop di tanggal 14 Agustus 2025, tapi penayangannya saat itu berlangsung dengan jumlah layar yang cukup terbatas. Berdasarkan data Cinepoint yang dikutip ya, film ini tercatat mengumpulkan 2.276 penonton sampai 18 Agustus 2025 atau 5 hari setelah pertama kali tayang teman Pro 2. Nah tapi ini Andy Arto mengatakan pihaknya tetap ingin melanjutkan Semesta Merah Putih One for All dalam format live action. Dia bilang langkah ini dilakuin karena dia melihat belum ada karya bernuansa kemerdekaan Indonesia yang hadir di momen 17 Agustus tahun ini teman Pro 2 ya. Terus versi live actionnya rencananya bakal tayang di tanggal 17 Agustus tahun depan. Proses pencarian talent alias auditionnya ini juga disebut bakal dibuka langsung di Yogyakarta. Terus masyarakat yang pengen tampil gitu ya, pengen punya kesempatan untuk ikut proses casting langsung aja gitu. Andy Arto juga bilang kalau pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam menggarap versi live action. Nah jadi gimana nih teman Pro 2 ya, kira-kira siapa aktor dan aktris yang cocok buat meranin karakter-karakter di film Merah Putih One for All.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film,

0: gelar bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan

Hadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pencariannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Jadi masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SAMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi pasang kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapat teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

on sama Pro 2. Ini Mbappe udah kerja sama Nike sejak usia 8 tahun di 2006. Dan selama 20 tahun bersama Nike, salah satu produk yang sering dia pakai adalah Mercurial, teman Pro 2 ya. On adalah jernama perlengkapan olahraga asal Swiss. Terus On ini mulai bisnisnya di tahun 2010 dengan sepatu lari, mulai expand ya ke tenis lewat Roger Federer dan sekarang ke sepak bola. Nanti Mbappe bakal menjadi duta On untuk memasarkan sepatu bola mereka. Pemain Real Madrid ini mengaku punya tantangan besar ya barengan On dibanding Nike yang udah dikenal di seluruh dunia, teman Pro

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasal cerita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan erapkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

7,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, paginya kamu bakal ditemani sama Neila Fitriana, teman Pro 2. Dan nanti Neila akan menemani kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, nanti di jam 6 pagi.

positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun,

awal adalah tidur lebih awal, karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain, kesadaran diri adalah kunci utamanya.

ke dalam jajaran 50 destinasi wisata belanja terbaik nih di dunia tahun 2026, rilis media pariwisata Travel and Travel World atau TTW. Jadi udah benar kalau emang destinasinya kamu ke Jakarta ya. Karena penyusunan daftar

Teman berdua, kalau kita naik pesawat kita sering banget kan ya, kira-kira kursi yang aman tuh di mana ya? Iya, posisi tempat duduk tuh sering kali ya jadi salah satu hal yang emang dipertimbangkan kita tuh sebelum naik pesawat, terutama setelah muncul berita kecelakaan penerbangan. Lantas di mana ya posisi kursi pesawat yang paling aman? Nah, ini berdasarkan sejumlah data kecelakaan yang dianalisis, kursi di bagian belakang terutama posisi tengah itu punya tingkat keselamatan yang lebih baik ya dalam kondisi kecelakaan tertentu. Tapi nih, jenis kecelakaan dan proses evakuasi itu tetap jadi faktor penting nih yang nentuin peluang kita tuh untuk selamat, teman berdua. Jadi pilihan kursi tuh emang bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan saat terbang ya. Mengetahui lokasi pintu darurat, mengenakan sabuk pengaman, dan memahami petunjuk keselamatan ini juga bisa nih ngebantu kita tuh ngadepin yang namanya keadaan darurat. Jadi di mana posisi kursi yang paling